jarawai sukhna jaramo jararoi tom jabamba mo jarangoi banya bayi tai selal martabam dulu nabu modi jaramo rabu mami sukhna ben gabu yalla monuko tanal.